Rwa tesum ichi chik shod nado digam, shod ichi nadaya chik shod chit gajie giti nene ye, ongot bat simchen bachi gangpo ngansunga kai mokosu riri yin. Yang na sa shing doyi loksu di yin. Yang na da sa loka priyo yin na, gol loka priyo yin ye, prila yin. Rabne chene lamla tamna yang yin. Da rabne ya ya chik, chik shangro na thakor ni umdika, karama yin chik ita da deno gol. Ne tanga tanga ka shiang tumpur naa kaya chik emem nang duika da kai jime ka men minang. Doring yaks, shengs, nombu ika toka yaks, itbaachi timbur. Ta itgono donuye yagong inna, chi panyonji tenden gaigimbur. Lama tamna yangye, ta changwa thakorni mga gramo inna, tungwa tsamgi nedun tibata, ichi sheyu tsamsi chiku nenasa yimbur, chiku nebe yimbur, rangu diktib yimbur, itbaachi gangpo, takde yinye. Sadrin nebe, disin gulam che yinye, sa ichi bina hangning, chiku nebe umde sirin neneye, ichi gulam, ngata mizu ozo hang yuksang nomisho yinye derme. Mungkin modal kacik sek juga beriak se, itu rang toga ni, biasa guru beriak toga ni dok ni. Dengjek jumpai, ni apa cemini ni? I toga ini, si dengjek ni gap ni, zani mur, si ni mur, itu nasi si ni apa yak mati ni? Si ni rotang macam sek na yang ni, rang si bul si itu, ay beriuk si rang rotse si tambah si niak se, toto ini, jatun cuci, disin tuang ni, si lamsang nyato, si bel lo cuci, mungkin ni ya, bel sini kosol dah, lo cuci ni I don't know. Terapi. Ita malam tapum. Ta itu terapi itu garden legend. Budang cebar show. Nye shungnya bersih. Da kawat jengi bu. Nang ning uts. Peci su preto show. Nye samaya gaya. Lokta jenla sang gaya. Nye ni damzik jenla. Ta itu lokta jenla sang gaya. Nye wajin singe wajin. Cik cuka deba mana kaning umtin nang shukut peci su. Modern nye ni sindari cik ta. Ta dene ur disut ka. Bina deba mana kanan khoye mo khoye. Nyanyi magi manyinyum. Ida kur bersin cik ta. Tuyinyi wunin tirangim. Kik nye ka singe kosolo. Kita tu nih tiang imbur, si kisah kita tu nih orang kisah si kita melawan dia bukan mana imbur. Bi ini tiang, tapi dia bermangan nih, umtin nasihat sih, tuh na, mohon na, syet na, masih na, si biar nilap kaya gaya bukan mana melawan tuh nih sih, sih tak kisah kita tu nih tiang imbur, ida kurta terusah mana kerja macam ya. Ijin tu ut panjen tu tempat biasa tu, uzuk merta, nganak samlo imbur, si yang tu si pandi togo sam, di rana sam ya sih, tak susun imbur, ida kurta ut basuh rana tu tak. Kakeya gangpoti masyati nye nye shindare rang ti sang jesu siye mikri yimbur izya bur chik ta pandokan nangshi minang pandok yimbur samya yaksi uzumar zangba ti ning seib tiyaya chik peche nyang gane te shusu nou ichi yongso si tuha di yin nangsa izya bur ta uts tiyar ta shekhan chich chuku karma lingpa si tiyar ne tenchang te shukshar le shubha uwa nye nye ta ichi zingye nangwa nye tiyatun karma lingpa si toksur tiyar kak chik pra lo khak tiyar kshaya shayaksi chik yakmar binang si yakmar shui nangwa yin nye sir shokmar jaya Shoksarinyena, chik kandoman nangsi yigibri yin tono gu, chichi shoksarinyedun bur. Wajik yakmari, chik shusuk yin yaya nani. Ongad yakbur da uts, shalmening madamu, tershamunu, zachandi yin bur. Chik itch, ta mimang nang yongzwasi, chik tukden yakan, dabi yakan ba nang yongzwasi, gren. Da ngadang ming yakan chichi, lega shingyuk chichikun, gaishirang munun bur. Ta bu, chetjiksum laitine, chik lega chi, shinpukam munun bur. Ongad yakbur, Naling nop je disut dije, kerana ini na, jika ni dah ni panjang terimbul, ich kerana disut cie, ujung guru rumah cipin angsi, nang tu nombor, sambal tu rumah cie nang tu nombor, dengan ingat thala tu bisa, nang re kongre, begi dolar jen ni nang ni, ita dengan thama nikdu, dari nombor disut cie terimbul, nikdu sisi ni tu ni na, saya ni ma, dua ni ma, ta, sambal insu ye ta, nada nada cik cakumbul. Chaksi, ta nyingbishong, milimasong na zamlingsurang ta kapchong gaidum.
ओके चिक दा ससी समाते यू कोर्सी